Nada kudde te veskim kala mera ke hafti sali sud dirana duranda be mida nemo aa Hey be nada kudde te veskim besbe ke bu ashini berdama sere ba melanu dahra ma al Hey be nada kudde te veskim kala mera ke sadu bisali wala berdama mele kunji kesere kullu havanu derdanu